0: lihun sia lebih mak kita halau aranja material necessary sira lebih mak liga do ho sasan dapur ni nian lebih mak kita fahai bahaya ia umakain hamu tu katu seruan lebih mak ia munisipi ainaru
1: emrela sama intervensan plan nian ia munisipi ainaru liga o estado emergencia no inundasaun nebe libane kare kasoro obstaculo ruma liliu hanesa na sesu ba estrada orsamento no recurso selu
0: Plan internasional iha ni ekipa ne memaka sempre pronto na fati iha munisipiu Ainaru no mosi iha ileu, hanisan mosi iha dili. Wain hira ami hare kataka kontese disaster irane, ami ni ekipa pronto kira sore responde. Iha dificultari balu ni makita so, liga ho estradas ne memaka talaruma, dificulta mos transporte atu transporter sansira bayi ya fatin ni memang kita persis jatuh bawah. Maybe ini adalah saya obstacle board tambah ita bele manager, no ita bele halal dunia distribusi sahun dan tuir orang ni memang iya, no familia husi makain atau seru ni memang ita hetan list ni memang husi sif suku sira ita halal na distribusi sahun tuir ini dan no iya tempo ni memang loron hira ni memang kita tahu na iya plan.
2: Ovintis norona nain radio komunidad de Movisi Moloko atau kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika ni memang kami prepara ona husi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid-19 resensia hanesan tuir mai nei.

0: Ida ne ida pois ia neva oin fatin da suku molau neve mak oin hami ba ne senti au senti ansa anim bo tida neve mak fuena dau ka kontesi ia tenian rain timor o lian ingles sira bolu dian cyclone ne memang peregu tebe tebe stuni konu ita re faliba ia nasang neve mak ansa desenvolvidu ona ba oin senti konu ba hira ho anin ida ne presença sia bolu cyclone ne senti estragos buat barak tong tong buat barak hut keras tane dema kansa oing hore ia fatin dan sa oing ne ausenti kolu hau laia presença bahira acontece me bau senti kata fatin ne bala sa fatin dan ve mak ne memang ansa ni peregru ni bahira kolu anin ida ne acontece dunia sa ia halai tu ia parte ne ba hotan horai halai buat cerne hotu ida ne orang sa ia dunia ia mudan sa klimatika hotu tane dema ko buat cerne hotu ni bele estragos populasaun ni uma barak me bau espera kata kia lorong nebe barak ya tempo nebe barak mai sira bele hari fila fali sirnia uma sirnia fati neba o impar sira bele uza fali ane samba bain
1: o insight ne hare ko na bain an ferik nebe ho ni mori difficil tebe ze suk maula
0: hau senti tristi ha to kolia lo los det bain ra ko no bahare inan ferkire ne hau ho mata bene be maktu mai ra kolia ho inan ferkire ne hamu senti ansa manyen tu senti ansa interesante tebe tebe so ke ansa nudar fuan hau musia hau ni ina hau ya avo mos hau senti triste tebe tebe sebang ira kono hari ina fir kira ne kone konisang nebe mak mora sela o nya hore ni mear ho de pois ho konisang nebe mak klasa davel luni par ba ina fir kira ne ni ansa ni tur iha rai leteng ho buat konisang ser ne ho tu senti triste nudar umano kono hareba ina

0: Jadi ini pasal penting kami harus plan yang terus sama. Mai fahamin, I must see mu, I must support you. Jadi ini hari, mai hari kontrasan ini hotu, umurah fali hosi, umur ini dah niam, bah fali fatin kontrasan ini mak andrasi kunda di makalam. Ini hotu, amne wan ini mak apa orang hati nan hat atau tinan di mak. Pasal apa atau tinan ini, bah primer wanukan silala beli, entah amisi hosi tehali. Tos tinane tinan hit tinan lalu, kepoi sah sira lah beliannya. Entah sila entah lakon tempo lakon studi, entah mesin bela dia kami hoto hamu tu kriya kali kontrol dia. Mungkin tahu ita hoto ya, ita faham yang bermal top bahu stop hosi edukasang. Siapa ikar ita belok ke top sekolah ini tawasan ituan. Kalau kalian pada itu nuansin lakon tempo, pada sira mos bela kontinua. Selain abam beri wasira ita ribuat dia, mai be kelasin itu nafati. Kau itu nak aku dia amin hakara tu ni. Kau si nama sisilat mos apa itu tu? Contoh kami halo kontrasan itu an. Kau di halo hari fali jadi kami komite direktor khusi di kesalmian mana yang mahu tu sirah itu apa itu? Dia nanti kita buat hakara mos apa itu? Kami tahu kami emak volunteer naik dua. Perhanyorin kami fahamnya baju kesal itu kesal mos direktor sirah mos. Terus mas mai amin kontrol sejauh ini hakara kamus 2015 sekolah yang plan internasional plan yang pasti emah hari ini dasori ia fal 2015 dijawab itu main aku rata dasori lawar siap bina cepat dasori pasti remata tiada hosi TK hotu lawar siap kikel pada kau helakan lalu vele antuk tu untuk para tefal kina ruai dahasane terus lalu vele fal mesti kau bafal sentral bafal filial. Ane dah, kami mesti ya, kami jangan apa ya. Lawarisan ni, itu hal tu kunci. Per lawarisan ni beli, he tu na ia asas pendidikan. Ia lawarisan mesti beli. Ida betul na perak bah kelas satu sebab, seita husi ke mana beli. Ida ni lawarisan ni lebih si. Ida di sini itu mana beli kelas satu ya. Ida ni beli dua kosih beli. Istana sekolah ni ane, antara sihir ni ya. Beli tinan senurin sejam mesti asyik na fatih lah.
1: Liga itu nene insya itu ni rekomendasian bah guvern, dari Ministeri Edukasi. Atau tahu atin sahun mas baik dene?
0: Ah, baik dene mak khusi amiata hal lori komendari suku aldeta pelu bayru dorabi atau khusu bak guvern lori minaman lebarsin minaman hotu khusu bak guga ministru edukasi mele tama tamatan ni tak mai amin uang sini dene mak orang lor amin fosa hakbiat lato mabe amin fosa kategorit mak buat dene. Kalau kalian tahan darua, kami hal darah itu dia mahasiswa menteri dah sedapnya para ia lawas termos bela continua. Istudu para abang beri hari labuin tambah lawas kita abang beri bahu turun asalnian. Lebih mahu sisi ni lakon temu tina atau tina dua mahu sami sini kami mahu lakon lawas mahu lakon. Jadi kami khusus pada menteri itu kesal bel kamera dan itu bah tambah lawas termos akar turun jarai. Jadi saat ini mahu menghela sekarang bela ia tambah kari hal situasi. Pandemia, nede sekarang ia pandemi momos istilah bel tamat di Miami pada tu hari ini tukar kesan ini dah. Para bel muda fali dene, ini bel tamat fali mus hati seluk kita. Nede itu hari mus bel lepas mus bel atas bel kesan. Tambah dene, nema amu mus terpakai lepas ini ramos ia. Ia nama muda tu Miami, posisi awi nanti awam bela sekarang istilah tamatan hati ni anak hati para nede amu tua. Menteri bel saya dah tamatan nede para ia awam bela am orang sini mus bel. Pelak turia fatin dia udang semua sebelah hasil sebagai juga sahun dia fatin dia.
1: Nekarik bawain bang guvern dia planu atau hari sekolah ni nekarik itu bocir pronto atau ofrece fatin galah.
0: Kami pronto na fatin ni bawa makakor kami preparate ona ni bawa hari ni. Awam beru masa ya sekarang guvern tamatan kami fatin na fatin ni bawain ni fatin basurin masa ya paraya awam beru bel hari pun tersahun bawa. Allah barasira, ini mesti amin nih bermak ia pun dari ia fatin nih nawan sir nih bermak akora, akar ke asas dari kita sambil.
1: Tamane representante inan amne husu ba guvernu atu taumatan mos ba kondisaun eskola enebe makto ohing loron labarik sira tour date iharai horisimu materia husi monurina insira no komunidad sira prontu kopera atu ofrece fating hodi halo konstrusaun. Entertanto, escola refere composto husi sala rua ho total estudante nenolu, no total manurin nain iha escola refere ema nain tolu, contratado nain ida no voluntario nain rua.
2: Habura sofrese aihane sidade básico no material da pornian, ba familia.